0: Orang buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
2: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyak di harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Radio Songgolangit, pukul 7.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Masih di Grah Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Di pagi yang cerah sekali ini ya, di pagi hari ini terpantau dengan suhu yang cukup dingin ya. Ya ini 22 derajat Celcius ya. Jadi mungkin Anda yang baru

0: bergabung bersama kita, buka HP. Ini kok pagi-pagi dingin banget, ini berapa suhunya ya? Ternyata di Ponorogo suhunya di pagi hari 22 derajat Celcius ya. Buat teman-teman, kami juga selamat pagi untuk Anda yang prepare untuk berangkat beraktivitas ya di pagi hari ini. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya ya. Selamat pagi. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di berbagai wilayah, di berbagai sendi memang merata ya. Ini kita memasuki musim kemarau yang puncak-puncaknya ini di akhir Juli, Agustus dan juga September Mitra Songo Langit. Dengan suhu yang mendidih seperti ini ya. Jadi siapkan diri kita untuk bisa survive di segala kondisi dan juga medan ya. Jangan sampai sakit karena akan repot sekali kalau sampai sakit ya. Banyak pekerjaan yang terbengkalai seperti itu ya. Jadi kita jaga kesehatan dengan minum banyak air putih ya, berolahraga dan juga istirahat yang cukup, ini perlu sekali tentunya ya. Dan di berbagai sektor wisata pun ya, yang biasanya menjadi jujukan ya, seperti di Dieng ya, bisa dibayangkan ya, Dieng yang di dataran tinggi di Candi Arjuna khususnya, itu kalau di musim dingin seperti ini ya, musim kemarau, biasanya membeku Mitra Songo Langit ya, banyak tumbuhan-tumbuhan di kanan kirinya Candi Arjuna itu diselimuti salju dalam tanda kutip ya, dan tentunya bisa menjadi panorama yang menarik untuk para wisatawannya. Selain itu, di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi juga menutup jalur pendakian Gunung Semeru ya, tentunya sampai di Ranu Kumbolo hingga Selasa tanggal 18 Agustus ya, setelah Hari Kemerdekaan. Penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo yang diselenggarakan masyarakat suku Tengger. Kepala BBTNBTS Rudiana Cahyanugraha mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan permohonan pemerintah desa Ranupani agar rangkaian upacara adat dapat berlangsung khidmat, aman dan juga tertib. Pendakian terakhir dijadwalkan pada hari Kamis Mitra Songo Langit tanggal 6 Agustus ya. Seluruh pendaki yang masih berada di jalur pendakian diwajibkan turun dan tiba di pos Ranupani paling lambat tanggal 7 pukul 4 sore. Di jalur pendakian Gunung Semeru ditutup sementara, kawasan wisata di area berkemah di Ranu Regulo tetap dibuka untuk pengunjung. Sementara itu pendaki yang sebelumnya telah melakukan penjadwalan ulang dan jadwalnya bertepatan dengan masa penutupan akan diberi kesempatan untuk mengatur ulang jadwal pendakian. Informasi teknis mengenai penjadwalan ulang yang disampaikan oleh petugas kepada ketua rombongan ya. Jalur pendakian Gunung Semeru dijadwalkan buka kembali tanggal 19 ya, Rabu 19 Agustus melalui sistem pendaftaran daring.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
0: Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo mengalami peningkatan volume kendaraan ya teman-teman. Yang saat ini masih di rumah tengah prepare untuk berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan. Semoga hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Mitra, lanjut kembali. Ini yang terkait hewan yang dilindungi Mitra Sonora Langit, tapir ya. Jadi seekor tapir yang viral di media sosial di yang berkeliaran di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Ini dibunuh ya dan dijarinya oleh sekelompok warga. Video yang diperlihatkan bangkai tersebut telah dipotong-potong di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu mengirimkan tim ke Kabupaten Mesuji ya.

0: menyelidiki atau meyakini tapir tersebut dalam kondisi hidup. Namun tak lama kemudian pihaknya kembali memperoleh informasi beserta rekaman video yang menunjukkan satwa tersebut telah mati. Dan koordinasi awal BKSDA juga memperoleh informasi bahwa orang-orang tersebut duga ya membunuh tapir telah diamankan oleh pihak kepolisian. Selain melakukan pendalaman kasus, BKSDA berencana meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai cara yang tepat ketika berhadapan dengan satwa liar agar tidak membahayakan manusia maupun hewan lain. BKSDA turut mengingatkan bahwa satwa liar yang dilindungi tidak boleh diburu atau diperlakukan dan karena ketentuan perundang-undangan.
1: Radio Sing dan
0: ya, kalau kita lihat videonya Mitra Sumber Langit ya, ini sangat menyayat hati ya, bahkan mendapatkan perhatian dari warganet yang viral ya di Kabupaten Mesuji Lampung. Ini ada tapir, hewan yang bisa dikatakan fosil hidup ya, atau hewan purba, karena memang hewan ini terancam punah dan memang sudah berlalu evolusi berjuta-juta tahun yang lalu. Dari itu ya, tapir ini bisa dijuluki sebagai fosil hidup ya, karena sudah melewati evolusi yang sangat panjang seperti itu. Dan di video yang beredar, tapir liar ini melintas di jalan Mitra Songo Langit ya. Dari video awal nampak biasa-biasa aja ya, ada warga yang berusaha menyelamatkan. Namun di potongan video yang berikutnya, tapir ini sudah dijadikan ricah-ricah ya, dipotong kepalanya, disampingkan, lalu divideoin oleh orang-orang di sana ya, dan itu sangat menyayat hati ya. Warganet pun geram, sebel, marah ya, kenapa kayak nggak ada makanan lain aja untuk dimakan seperti itu ya, karena apa nggak ada makanan lain di sana hingga mengharuskan tapir yang hewan yang tidak punya cara untuk bertahan hidup ya, tidak punya taring, tidak punya kuku yang tajam ya, karena makanannya cuma buah-buahan, hewan-hewan kecil seperti itu dan tidak berbahaya Mitra Sang Langit. Namun kurangnya edukasi karena mungkin faktor SDM dari masyarakatnya ya, tapirnya dibuat rica-rica, dipotong kecil-kecil seperti itu ya. Apa urgensinya, apa benar-benar saya nggak bisa habis pikir gitu ya. Kalau kita punya mendapati hewan liar yang dilindungi yang aneh Mitra Sang Langit, bukannya kita malah bangga ya. Itu hewan dilindungi ya, memang hewan dilindungi dan harus dikembalikan ke BKSDA ya. Seperti itu ya, agar tetap bisa lestari, dinikmati oleh keindahannya oleh generasi-generasi kita setelahnya seperti itu ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita teman-teman di 0811 3555 992.

Suara langit ya, di hari ini kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa kening burung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Pemerintah Kota Bima memberikan penjelasan soal

0: Wali Kota atau Walkot Ar-Rahman alias Ajiman yang melantik istri dan keluarganya menjadi pejabat ini viral di media sosial. Keluarga yang dilantik adalah istrinya, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima. Iparnya sebagai Kepala Bagian atau Kabak Umum Sekretariat Daerah atau Setda Kota Bima dan sepupunya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan juga Jasa Setda Kota Bima. Pemkot Bima menegaskan pelantikan itu bersamaan dengan 87 pejabat berdasarkan sistem meritokrasi. Ya. Juru bicara Pemkot Bima Muhammad Hasim mengatakan seluruh proses pengisian jabatan sehingga setiap pengangkatan pejabat melalui mekanisme kepegawaian dan penilaian juga didasarkan pada kualifikasi, pengalaman, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi bukan atas dasar pertimbangan lain di luar ketentuan. Hubungan kekeluargaan seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan keistimewaan maupun menghilangkan hak aparatur sipil negara mengikuti proses promosi jabatan. Semua ASN memiliki hak yang sama sepanjang memenuhi syarat. Ya. Hasim menegaskan Pemkot Bima akan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, objektivitas, transparansi, dan sistem meritokrasi dalam pengelolaan ASN. Ia juga menekankan pelantikan bukanlah akhir dari proses penilaian terhadap pejabat Mitra Songgolangit.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, buruan cobain lemon madu yang segar dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku senyap di jenengi lo dek.
2: Kok sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Sungai Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng sak celak panjenengan.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: 送给了你 baby。
1: Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Bogor, Depok Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp100.000 untuk 13 hingga Rp489.000 per bulan 3. Semua set dan kecepatan paling gemakna dimulai usai bunyikan. Kapan jangkat di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, kita tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Grahawarta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini pukul 8:50 ya di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara Anda saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini, hari Sabtu ya, 4 Juli 2026 adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Mitra Songgolangit, KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat. Ya. KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus ini. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, yakni sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kilo di mobil Syah Afandin atau SAF. Tapi menuturkan barang bukti ini akan dilakukan pengecekan keasliannya oleh ahli. Selain itu uang tunai sebesar 100 juta rupiah juga turut diamankan ya. Jadi uang 100 juta diamankan dari Afandin. Uang tunai dalam valuta asing total 1,22 miliar. Dengan rincian 66 ribu dolar Singapura ya, ringgit Malaysia 11.000 dan 244 juta rupiah ya. Kemudian KPK juga menyita 2 rekening bank atas nama Syah Afandin dengan total kekayaan atau senilai 2,27 miliar serta barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen lain. Diketahui Mitra Songgolangit, KPK mengatakan OTT ini berkaitan dengan kasus suap proyek Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Langkat.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangkan Unah Dunia, jangan mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, Mbah.
1: Amun 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, pun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yura tak duduhi omahku ngendi. Golek ono dewe.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakata yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
2: Radio Sunggulangit, pukul 9.

0: حديث روايات البخاري ومسلم.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Iya, masih di Grahawata Radio Songgolangi FM Mitra Songgolangi, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada informasi apapun bisa gunung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgolangi, turunnya permintaan bahan pangan selama program MBG diberhentikan sementara ya pada masa libur sekolah membawa dampak langsung terhadap harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar besar Ngawi. Berbagai komoditas pangan mengalami penurunan harga, sementara aktivitas jual beli di pasar tradisional justru semakin ramai. Jadi pantauan pada hari Jumat kemarin menunjukkan harga daging ayam, telur, cabai, bawang merah, hingga berbagai jenis sayuran mengalami penurunan dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Kondisi tersebut disambut positif oleh masyarakat karena membantu menekan pengeluaran rumah tangga. Ya. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan cukup besar adalah daging ayam. Harga jual kini di kisaran Rp29.000 per kilo, turun dari sebelumnya Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilonya. Harga telur ayam juga ikut turun menjadi Rp21.000 per kilo dari sebelumnya Rp25.000 per kilo. Penurunan harga turut terjadi di komunitas hortikultura, yakni cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000 per kilo kini hanya Rp48.000. Sementara itu harga tomat turun dari Rp12.000 menjadi Rp10.000, sedangkan bawang merah terkoreksi Rp45.000 menjadi Rp37.000. Seorang warga Ngawi bernama Mbak Anggun Pratiwi mengaku senang dengan turunnya harga berbagai kebutuhan pokok ya. Menurutnya kondisi tersebut sangat membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga dalam mengatur atau memanage pengeluaran keluarga. Turunnya harga juga berdampak positif bagi para pedagang. Penjual daging ayam di Pasar Besar Ngawi, Bu Endang, mengatakan jumlah pembeli meningkat cukup signifikan sejak harga beberapa kebutuhan pokok ini turun. Ya. Menurutnya, jika sebelumnya hanya mampu menjual 10 ekor ayam per hari, kini penjualannya meningkat hingga sekitar 20 ekor per harinya.
1: Radio Songgolangi, informasi solusi.

Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songolangit FM, Mitra Songolangit ya. Kali ini di pukul 9.35 di pagi yang cerah ya, begitu terang benderang matahari menyinari pagi hari kita ya, begitu ya. Dan di nama ya, di Juli ini bertepatan juga dengan libur sekolah anak-anak ya, Mitra Songolangit. Mungkin Anda punya planning hari ini untuk jalan-jalan mengisi liburan sekolah anak-anak ya di tempat-tempat wisata ya. Kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada, mengingat di berbagai tempat-tempat wisata tentunya lebih padat daripada hari biasanya ya, bertepatan hari libur anak-anak sekolah seperti ini. Tadi informasi dari Mbak Putri yang tadi OTW ke Magetan ini untuk mengisi libur sekolah anak, Mas, ini mengabarkan pagi tadi terpantau cukup padat merayap ya jalur di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, di Sarangan Tawangmangu ini lebih padat daripada biasanya ya, karena bertepatan dengan tanggal muda dan juga weekend, bertepatan juga dengan libur anak-anak sekolah ya. Buat teman-teman yang masih di rumah tengah prepare untuk berangkat jalan-jalan ya, kami harap dari itu selalu berhati-hati dan juga waspada. Dan juga di beberapa hari terakhir memang banyak yang mengatakan bahwa bedidding Mitra Songolangit ya, ini jumlah wilayah di wilayah Jawa Timur ini beberapa hari terakhir ini dilanda bedidding ya, fenomena bedidding dengan suhu bisa mencapai 15 derajat Celcius. Fenomena ini diprediksi bertahan hingga beberapa waktu

ke depan. BMKG mengungkap fenomena ini diprediksi akan berlangsung hingga Agustus mendatang seiring berjalannya musim kemarau. Prakirawan BMKG Juanda Surabaya, Tri Chandra, mengatakan bahwa durasi dan intensitas breeding tahun ini masih dalam kategori wajar ya, dan tidak terkait dengan perubahan iklim ekstrim apapun. BMKG mengatakan fenomena breeding merupakan kondisi tahunan yang lazim terjadi menjelang puncak musim kemarau. Kondisi ini dipicu oleh hembusan angin muson timuran dari wilayah Australia yang membawa udara dingin dan kering ya, ditambah minimnya tutupan awan yang membuat radiasi panas matahari lebih maksimal menembus atmosfer pada malam hari. Sejumlah wilayah di Jawa Timur ini mengatakan atau mengeluhkan suhu udara yang terasa lebih dingin daripada biasanya dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena yang dikenal dengan istilah bediding ini disebut mempengaruhi suhu air saat mandi ya. Kalau Anda mandi ini rasanya airnya lebih dingin ya. Seperti itu Mitra Sungguh Langit. Buat teman-teman yang ada di daerah pegunungan, dataran tinggi tentunya lebih dingin daripada yang di kota ya, di dataran rendah seperti Ponorogo ini aja udah dingin ya Mitra Sungguh Langit. Apalagi teman-teman yang ada di Ngebel, Telaga Sarangan ya, teman-teman di sana tentunya lebih dingin daripada biasanya ya. Yang pasti kita harus survive, kita harus siap dalam kondisi segala medan. Yang pasti kita harus tingkatkan lagi menjaga kesehatan ya. Entah itu dengan hal-hal yang pasti harus berolahraga, minum banyak air putih, dan juga istirahat yang cukup. Dan Mitra Sungguh Langit masih cukup panjang bersamaan kita hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi monggo teman-teman yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi kami tunggu di 0811 3555 992.

paling sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Kalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Mitra Songgolangit di siang hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang. Kalau tadi Mitra Songgolangit ditemani oleh rekan Yogi Jayasto ya, siang hari ini saatnya Talita menemani ruang dengar Anda dan tentunya masih di program yang sama, yaitu di program Geraha Warta Siang. Sebelumnya, apa kabar Mitra Songgolangit semuanya? Semoga Mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya, diberikan kebahagiaan juga. Nah, hari ini tidak terasa Mitra Songgolangit sudah berada di akhir pekan ya, di hari Sabtu. Nah, ini untuk Mitra Songgolangit yang mungkin saat ini sedang libur dari segala pekerjaannya. Nah, ini bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin ya untuk berkumpul bersama dengan keluarga, untuk quality time, untuk me time juga bisa ini ya. Ataupun juga untuk Mitra Songgolangit mungkin yang saat ini masih harus tetap bekerja walaupun weekend. Nah, gak apa-apa, tetap semangat ya. Baik, Mitra Songgolangit di Geraha Warta Siang tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalaupun Mitra Songgolangit mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello, mau request lagu pun juga boleh. Caranya gampang banget. Mitra Songgolangit bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Baik Mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini ya, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ini dia ada Seventeen dengan lagunya Menemukanmu. Selamat mendengarkan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebagan Panaraga. Karena di siang hari ini masih di program Geraha Warta ya, kita ada satu informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi di siang hari ini Mitra Songgolangit dari Kota Madiun terkait harga bahan pangan saat program Makan Bergizi Gratis atau MBG sedang libur, harga daging ayam potong mengalami penurunan cukup signifikan. Jika dua pekan lalu harga ayam sempat mencapai sekitar Rp37.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Namun menariknya, penurunan harga tersebut ternyata belum diikuti dengan meningkatnya jumlah pembeli. Dan kemudian, seorang pedagang di Pasar Besar Kota Madiun mengungkapkan, meskipun harga lebih murah, penjualan tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat membeli sesuai kebutuhan dan tidak serta-merta menambah jumlah belanja hanya karena harga turun. Di sisi lain, Mitra Songgolangit, keuntungan pedagang juga relatif sama karena harga beli dari pemasok ikut mengalami penurunan. Para pedagang memperkirakan harga ayam akan kembali naik pada pertengahan Juli seiring dimulainya kembali program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan. Nah, jadi Mitra Songgolangit, kondisi ini menunjukkan bahwasannya harga murah belum tentu langsung meningkatkan daya beli masyarakat ya. Jadi banyak keluarga kini lebih bijak mengatur pengeluaran dan membeli kebutuhan sesuai kemampuan. Namun di sisi lain, stabilnya harga pangan tentu menjadi harapan semua pihak ya, baik itu bagi konsumen maupun juga para pedagang. Dan semoga harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih tenang. Sementara para peternak, pedagang, dan pelaku usaha tetap memperoleh penghasilan yang layak. Dan tentunya Mitra Songgolangit ya, kita harus tetap bisa bijak mengelola pengeluaran dan juga tentunya Talita mengucapkan selamat beraktivitas.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta.

0: Sebaik-baiknya ibalah yang tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy'ab.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kali yang seger food.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Sanggulangi Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggulangi FM. Jadi Mitra Sanggulangi, kalau akhir-akhir ini ya kita merasa udara di malam hingga pagi hari terasa lebih dingin dari biasanya. Ternyata kamu tidak sendirian ya. Jadi memang Mitra Sanggulangi di sejumlah wilayah Jawa Timur ini sedang mengalami fenomena yang dikenal dengan istilah bedidding. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, suhu udara di beberapa wilayah bahkan dapat mencapai sekitar 15 derajat Celcius. Fenomena ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Agustus seiring dengan berlangsungnya musim kemarau. BMKG menjelaskan, bedidding merupakan fenomena yang normal terjadi setiap musim kemarau. Saat langit cerah dan hampir tidak ada awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari akan lebih cepat dilepaskan ke atmosfer pada malam hari. Akibatnya, suhu udara menjelang dini hari pagi hingga menjadi lebih rendah dan terasa lebih dingin. Jadi Mitra Sanggulangi tidak perlu khawatir berlebihan ya, karena fenomena ini bukan merupakan tanda cuaca ekstrim maupun dampak langsung perubahan iklim. Justru kondisi seperti ini memang lazim terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah dataran tinggi maupun beberapa daerah di Jawa Timur saat musim kemarau. Meskipun demikian, udara dingin tetap perlu diantisipasi. Mitra Sanggulangi bisa memastikan kondisi tubuh tetap fit dengan mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih meskipun cuaca tidak terasa panas, serta menggunakan pakaian yang lebih hangat saat beraktivitas di malam ataupun di pagi hari. Bagi anak-anak, lansia, ataupun mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan, kondisi udara dingin juga perlu mendapat perhatian lebih. Dan semoga musim kemarau tahun ini membawa manfaat bagi berbagai sektor. Namun kita juga tetap menjaga kesehatan dan mengikuti informasi cuaca dari BMKG agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan aman dan juga nyaman. Sanggulangi. Ya, Mitra Sanggulangi, itu tadi ya informasi yang sudah kita sampaikan. Tentunya informasi yang sudah kita sampaikan juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita ataupun juga bisa melalui media sosial kita di Instagram di @sanggulangi.png. Baik Mitra Sanggulangi, jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini Talita masih akan kembali hadir dengan serangkaian informasi lainnya di program.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian info ya, Songgolangit ya kalian. Dan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita ataupun juga bisa melalui akun Instagram kita di songgolangit.png.
2: Songgolangit.
1: Di Geraha Warta siang hari ini Mitra Songgolangit ada informasi yang membanggakan ya, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Meskipun Timnas Indonesia belum tampil

di Piala Dunia 2026, ternyata ada karya anak bangsa yang ikut hadir di panggung sepak bola terbesar di dunia. Jadi Mitra Sung Langit, bola resmi Piala Dunia 2026 Triunda diproduksi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bola tersebut dibuat oleh PT Global Y Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Perusahaan ini dipercaya oleh Adidas untuk memproduksi bola yang akan digunakan oleh para pemain dari 48 negara peserta Piala Dunia. Pihak perusahaan membenarkan bahwa seluruh proses produksi bola resmi Piala Dunia 2026 telah selesai dikerjakan di pabrik Madiun. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, pabrik yang sama juga memproduksi Al-Rihlah bola resmi Piala Dunia 2022 di Qatar. Menariknya lagi, Triunda bukan sekedar bola biasa. Bola ini telah dilengkapi teknologi sensor canggih yang mampu mengirimkan data pergerakan bola secara real-time ke sistem video asisten referee ataupun VAR, sehingga membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat selama pertandingan. Nah, jadi Mitra Sung Langit, kabar ini menjadi bukti bahwasanya kualitas tenaga kerja dan industri Indonesia mampu memenuhi standar internasional. Meskipun yang tampil di lapangan adalah para pemain dunia, ada hasil kerja tangan-tangan terampil dari Madiun yang ikut menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia. Dan semoga ya, prestasi ini menjadi motivasi bagi dunia industri dan generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dan percaya diri, bersaing di tingkat global. Karena tidak selalu harus berada di tengah lapangan untuk mengharumkan nama bangsa. Melalui kualitas, kerja keras, dan profesionalisme, kita juga bisa menjadi bagian dari ajang bergengsi dunia. Ya, Mitra Sung Langit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14.

0: Songgulangitpedia.
1: Mitra Songgulangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pernahkah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil? Kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. FM Radio Sanggulangi, kebanggaan Ponorogo. Tadi saya ucapkan selamat siang untuk Mitra Sanggulangi semuanya, dan semoga aktivitas Mitra Sanggulangi hari ini selalu lancar ya. Nah, di kesempatan siang hari ini Mitra Sanggulangi ada kabar baik khususnya bagi masyarakat Jawa Timur yang memiliki kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan kepastian bahwasanya tarif pajak kendaraan bermotor ataupun PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor ataupun BBNKB pada tahun 2026 dipastikan tidak mengalami kenaikan. Jadi, besarannya tetap sama seperti yang berlaku pada tahun 2024 dan juga 2025. Melalui kebijakan dari Gubernur Jawa Timur, masyarakat tetap bisa menikmati berbagai keringanan. Untuk PKB kepemilikan pertama diberikan diskon dasar pengenaan pajak sebesar 24,7%. Sementara itu, untuk BBNKB kendaraan baru tersedia diskon dasar pengenaan pajak sebesar 37,25%. Yang lebih menarik lagi Mitra Sanggulangi, bagi Anda yang melakukan proses balik nama kendaraan bekas ataupun BBN2 biayanya gratis. Tentu ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat yang baru membeli kendaraan bekas agar segera mengurus administrasinya. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk taat membayar pajak kendaraan. Karena perlu diingat, pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga peningkatan pelayanan publik di berbagai daerah. Nah, jadi untuk Mitra Sanggulangi yang mungkin selama ini masih menunda pembayaran pajak kendaraan, sekarang saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Jadi jangan tunggu sampai jatuh tempo atau bahkan menunggak. Pastikan kendaraan Anda tetap legal, nyaman digunakan, dan administrasinya selalu tertib. Untuk informasi lebih lengkap mengenai pelayanan pajak kendaraan bermotor, Anda juga dapat mengunjungi kantor Samsat terdekat atau melalui kanal resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kita ingatkan lagi, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tidak naik, tetap seperti tahun sebelumnya. Lengkap dengan berbagai keringanan yang telah diberikan pemerintah. Jadi Mitra Sanggulangi, kita ingatkan juga tetap patuhi aturan lalu lintas, lalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya.
1: FM Radio Sanggulangi, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sanggulangi, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Satu buah lagu untuk Mitra Sanggulangi semuanya, ada Naf dengan lagunya Kau Masih Kekasihku.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoyty Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin dan paduan glutacinamide dari glutacinamide ditambah Nutri White Comb Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoyty Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoyty Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Di menit 18 lepas dari pukul 11 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Langsung saja kita beralih ke informasi dari Lumajang terkait dengan aparat kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus meninggalnya seorang perempuan muda berusia 22 tahun yang ditemukan di dalam kamar rumahnya di Desa Kelipenggung, Kecamatan Randuagung. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang tetangga setelah mendapat telepon dari kekasih korban yang merasa khawatir karena sejak pagi tidak dapat menghubungi korban. Saat dilakukan pengecekan ke rumah, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Petugas dari Polres Lumajang yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk menjalani autopsi. Hingga informasi ini diturunkan, polisi masih mendalami penyebab kematian korban dan belum dapat menyimpulkan apakah terdapat unsur tindak pidana tertentu. Seluruh proses penyelidikan masih menunggu hasil autopsi dan pemeriksaan sejumlah saksi. Nah, jadi mitra Songgolangit, peristiwa seperti ini tentu menimbulkan duka sekaligus keprihatinan. Namun, penting bagi kita untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Kita percayakan proses pengungkapan kasus ini kepada aparat kepolisian agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang ada. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk saling peduli terhadap keluarga, tetangga, maupun orang-orang terdekat. Komunikasi yang baik dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar terkadang dapat membantu mendeteksi lebih dini ketika seseorang berada dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Semoga saja kasus ini segera terungkap, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan masyarakat senantiasa menjaga kepedulian serta kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Tetap bijak dalam menerima informasi, share sebelum sharing.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp 8195559992. Dan di kesempatan siang hari ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp kita. Di pagi hari ini ada Mas Suprianto yang sudah bergabung. Ini program acaranya Geraha Warta ya. Betul banget ya, di program Geraha Warta. Dan tentunya tadi kita ucapkan terima kasih untuk Mas Suprianto yang sudah bergabung. Kemudian ada juga Mas Bagas yang sudah bergabung di siang hari ini. Requestnya Sail on Seven dengan lagunya Film Favorit. Langsung saja kita putarkan satu buah lagu untuk mitra Songgolangit semuanya. Ada Sail on Seven dengan lagunya Film Favorit. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra Songgolangit semuanya.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ini sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitangnya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Goy.

0: Api-api tenan, godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge yo blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan saat ini ya, masih masa libur sekolah masih berlangsung. Dan ini pun berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat ke berbagai destinasi wisata. Salah satunya informasi kali ini terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, di mana volume kendaraan yang masuk mengalami peningkatan hingga 30-40%, terutama saat akhir pekan. Menurut Satlantas Polres Batu, lonjakan ini didominasi oleh wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata. Untuk mengantisipasi kepadatan, polisi telah menambah personel di sejumlah titik rawan kemacetan dan menerapkan pengaturan lalu lintas secara manual agar arus kendaraan tetap lancar. Nah, tidak hanya di Kota Batu saja yang menjadi tujuan wisata selama liburan. Dari wilayah Ponorogo, Madiun, Magetan, Pacitan hingga Ngawi, banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk berlibur bersama keluarga ke berbagai daerah di Jawa Timur. Sebaliknya, destinasi wisata di wilayah Madiun Raya juga mulai ramai dikunjungi wisatawan dari luar daerah. Karena itu mitra Songgolangit, kalaupun Anda berencana bepergian di akhir pekan, sebaiknya persiapan perjalanan dengan matang, pastikan kendaraan dalam kondisi baik, cek kondisi lalu lintas sebelum berangkat, dan siapkan waktu lebih panjang untuk mengantisipasi kepadatan di jalur wisata. Yang tak kalah penting, tetap patuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Jangan memaksakan berkendara saat tubuh lelah, karena keselamatan jauh lebih penting daripada terburu-buru sampai tujuan. Dan semoga libur sekolah kali ini membawa kebahagiaan bagi keluarga sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Yang terpenting, mari kita jadikan perjalanan wisata sebagai momen yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 2 siang ya. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu Ade Arsi Widianto featuring Tiara Andini dengan lagunya Cantik.
3: Cantik.
4: Apa?

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Sesuk iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yo saya sinau.
2: Yo sinau ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Pak,

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Sanggulangi, Kasih dan Solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan siang hari ini, Talita masih kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang ya. Kalau tadi Talita masih sendiri dan sekarang hingga nanti tuntas pukul 2 nanti di meja

Gatekeeper juga sudah ada rekan Bia yang sudah siap dengan informasinya. Jadi kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan informasi cuaca ataupun juga informasi arus lalu lintas atau mau berbagi informasi terkait dengan aktivitas yang hari ini apa, nah ini bisa banget langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Dan tidak terasa Mitra Song Langit ya, waktu sudah menunjukkan siang hari. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Dan bagi Mitra Song Langit yang masih bekerja, semoga segala urusannya dimudahkan dan tetap produktif hingga jam pulang nanti. Yang sedang berada di kantor, di toko, di pasar, di sawah ataupun di jalan, nah jangan lupa sesekali beristirahat supaya kondisi tubuh tetap prima. Nah, untuk adik-adik yang masih menikmati masa libur sekolah ya, semoga liburannya tetap menyenangkan, bisa manfaatkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, untuk membaca buku, berolahraga, atau mencoba kegiatan yang bermanfaat. Jadi jangan sampai liburan hanya dibiasakan dengan bermain gawai seharian. Bagi yang sedang dalam perjalanan baik menuju tempat wisata, pulang ke rumah maupun mengantar keluarga, tetap utamakan keselamatan, pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima. Dan cuaca siang yang cukup terik ini Mitra Song Langit juga mengingatkan kita untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jangan lupa minum air putih yang cukup agar tetap segar dan tidak mudah lelah. Kemudian untuk para pelaku usaha, pedagang, petani maupun pekerja di berbagai bidang, semoga rezekinya hari ini semakin lancar dan usahanya terus berkembang. Nah, Mitra Song Langit, siang hari seringkali menjadi waktu di mana energi mulai menurun ya. Jadi tetap semangat, berpikir positif, dan jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitas. Nah, di siang hari ini kalau Mitra Song Langit mau berbagi informasi ataupun mau berbagi cerita aktivitas apa yang sedang dilakukan, monggo silakan, boleh banget Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kan lho, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kok. Oh, lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Panaraga. Masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan kali ini Mitra Songgolangit ya, mungkin kalau setiap pagi ya, ada orang yang, setiap orang ini punya alasan ya untuk tetap berangkat bekerja setiap pagi. Nah, ada yang mengejar karir, ada yang mencari nafkah, tapi bagi seorang guru di Magetan ini alasannya jauh lebih sederhana, yaitu agar sebuah sekolah tetap hidup. Namanya Rudi Setiawan, selama kurang lebih 18 tahun, ia menempuh perjalanan sekitar 25 km setiap pagi dari Kecamatan Lembeyan menuju SMP Negeri 2 Sitorejo di lereng Gunung Lawu. Perjalanannya tidak mudah, jalan yang dilalui berkelok, menanjak lalu menurun, melewati hamparan sawah, kebun hingga perkampungan. Dari jalan utama, sekolah tersebut masih harus ditempuh sekitar 2 km melalui jalan aspal yang sempit. Namun semua perjalanan tersebut terasa sepadan, karena di ujung jalan ada sebuah sekolah sederhana yang terus diperjuangkan agar tetap berdiri dan terus memberikan pendidikan bagi anak-anak di sekitarnya. Nah, Mitra Songgolangit, kalau biasanya kita mendengar kabar sekolah yang kebanjiran pendaftar ya, cerita dari SMP Negeri 2 Sitorejo ini justru sebaliknya, hingga berakhirnya seleksi penerimaan murid baru atau SPM.

0: SMP tahun 2026, sekolah ini baru menerima 6 siswa baru. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, semangat para guru tidak surut. Bersama 11 guru lainnya, Rudy tetap membuka pintu sekolah bagi siapa saja yang belum mendapatkan tempat belajar. Bahkan mereka masih menerima pendaftaran hingga tahun ajaran baru dimulai. Bahkan 1-2 minggu setelah masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS berlangsung, menurut Rudy, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, jadi Mitra Songlanyut, kisah ini menjadi pengingat bahwasanya pendidikan bukan hanya soal gedung yang megah ataupun jumlah murid yang banyak. Pendidikan juga tentang dedikasi para guru yang rela menempuh perjalanan jauh, tetap mengejar dengan penuh semangat dan tidak pernah menyerah meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Dan semoga perjuangan Rudy dan juga para guru di SMP Negeri 2 Sidorejo ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena di balik sekolah yang sederhana selalu ada orang-orang luar biasa yang setiap hari berjuang demi masa depan anak-anak Indonesia.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangit masih di 99,2 FM Radio Sanggulangit Kebanggaan Ponorogo. Di Graha Warta siang hari ini, Mitra Sanggulangit, kita bergeser ke informasi dari Lumajang terkait dengan aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berusia 22 tahun yang ditemukan meninggal di dalam kamar rumahnya di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang tetangga setelah mendapat permintaan dari kekasih korban untuk mengecek kondisinya. Pasalnya, sejak pagi korban tidak dapat dihubungi melalui telepon. Saat tetangga datang ke rumah, korban ditemukan sudah dalam meninggal dunia di dalam kamar. Petugas dari Polres Lumajang yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk menjalani proses autopsi. Hingga informasi ini diturunkan, polisi masih mengumpulkan keterangan para saksi dan menunggu hasil autopsi guna memastikan penyebab kematian serta mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi Mitra Sanggulangit, dalam kasus seperti ini penting bagi kita untuk menahan diri dari berbagai spekulasi yang beredar di media sosial. Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk bekerja secara profesional hingga menyebab pasti peristiwa ini dapat terungkap. Peristiwa ini Mitra Sanggulangit juga menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekitar sangatlah penting. Komunikasi yang baik dengan keluarga, tetangga maupun orang-orang terdekat dapat menjadi bentuk perhatian sederhana yang terkadang sangat berarti. Semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang benderang sehingga keluarga korban memperoleh kepastian dan keadilan.

0: Tuhan. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, serta dijauhkan dari berbagai tindak kejahatan.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi informasi di Graha Warta siang hari ini. Tentunya kita harus tetap bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Dan tentunya Mitra Songgolangit, kita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 14.

dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan hari ini, saya Talita Amelia kembali menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang ya. Dan untuk Anda Mitra Songgolangit yang mungkin kali ini baru saja mendengarkan siaran kita, baru saja menyalakan radio dan ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, Anda bisa akses kembali, bisa simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Langit FM. Kemudian bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Dan di siang hari ini Mitra Songgolangit kita baru saja ada informasi masuk ya. Kebakaran terjadi di sebelah.

Apotik Karya Husada, Jalan Trunojoyo, Ponorogo. Nah, jadi berdasarkan informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM, api membakar sebuah kamar tidur dan kini alhamdulillah api sudah berhasil dipadamkan. Untuk penyebab pasti kebakaran tersebut kita belum mendapatkan informasi lebih lengkapnya ya, ataupun mungkin ada informasi lebih lengkap mengenai kebakaran tersebut, boleh banget disampaikan melalui 011-5992. Nah, Mitra Songgolangit ya, dengan kebakaran ini bisa dipicu oleh berbagai hal, mungkin dari korsleting listrik, kemudian juga dari segi kelalaian, apalagi di musim kemarau saat ini, tidak hanya dari segi air saja ya. Mungkin para petani ingin membuka lahan dengan cara membakar hutan, nah ini pun juga sangat perlu diperhatikan ya Mitra Songgolangit, terlebih pada musim kemarau seperti saat ini, dan semoga tidak ada korban ya, dan kemudian semoga juga tidak ada kejadian yang sama di lain kesempatan. Baik Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta. Tentunya tetap waspada terkait dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Satu buah lagu untuk Anda, ada Tulus dengan lagunya Monokrom.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
0: Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Riwayat Muslim.
4: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Panaraga. Dan di kesempatan siang hari ini, Mitra Songgolangit, kita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang berhasil dipastikan terkait dengan korus lalu terus mau berbagi informasi kita ya. Anda bisa pesan WhatsApp kita 811-3555-9992. Ya, Mitra Songgolangit, sebelum kita bergeser ke informasi berikutnya, dan kalau mereka ada akses kembali Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Jadi bisa di follow terlebih dahulu akun TikTok kita ya, di Radio Songgolangit _, karena nanti juga akan ada live streaming. Biar Mitra Songgolangit tidak ketinggalan, bisa di follow terlebih dahulu seluruh akun media sosial kita.

Nah, Mitra Songlangit, kali ini kita ada informasi ya bagi Anda pengguna kendaraan bermesin diesel. Mungkin pernah mendengar atau bahkan mencoba mencampur solar subsidi dengan Dex atau Dex Light. Banyak yang beranggapan cara ini bisa membuat konsumsi bahan bakar lebih hemat sekaligus meningkatkan performa mesin. Namun, apakah itu benar? Nah, jadi Mitra Songlangit, kalau menurut sejumlah pakar otomotif, mencampur kedua jenis bahan bakar tersebut memang tidak secara langsung membahayakan mesin. Akan tetapi, hal tersebut juga belum tentu membuat kendaraan menjadi lebih irit. Efisiensi bahan bakar sangat bergantung pada jenis mesin, kondisi kendaraan, hingga cara berkendara. Jadi hasilnya bisa berbeda pada setiap kendaraan dan umumnya tidak memberikan penghematan yang signifikan. Kemudian para ahli juga menyarankan agar penggunaan menggunakan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrik. Karena Dex dan Dex Light dirancang memiliki angka cetane yang lebih tinggi dan kandungan sulfur yang lebih rendah sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih bersih. Ketika dicampur dengan solar subsidi, kualitas tersebut ikut menurun. Akibatnya, performa mesin mungkin tidak akan optimal. Efisiensi bahan bakar juga belum tentu meningkat. Bahkan, dalam jangka panjang dapat mempercepat kebutuhan perawatan pada sistem bahan bakar seperti injektor dan ruang bakar. Nah, Mitra Songlangit, terkadang kita memang ingin mencari cara ya agar biaya operasional kendaraan lebih hemat. Namun, jangan sampai penghematan jangka pendek justru berdampak pada biaya perawatan yang lebih besar di kemudian hari. Karena itu, sebelum mencoba tips otomotif yang banyak beredar, sebaiknya cari informasi dari sumber yang terpercaya dan ikuti rekomendasi pabrikan kendaraan. Dengan perawatan yang tepat dan penggunaan bahan bakar yang sesuai, kendaraan akan lebih awet, nyaman digunakan, dan tetap efisien. Jadi Mitra Songlangit, rawat kendaraan Anda dengan bijak, berkendaralah dengan nyaman. Songgolangit. Yo, Mitra Songlangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,0 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat siang untuk mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di siang hari ini saya Talita Melia dan juga rekan Bia masih menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang. Jadi sekarang kita sudah melakukan siaran langsung ya Mbak Bib di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Kira-kira udah ada yang bergabung belum Mbak Bib?
2: Berapa? Ini ada Kak Yon Haryono ya, selamat bergabung Kak ya. Ada Kak R Syarif, kemudian ada Kak user 457 sekian-sekian. Ada Bapak di sini juga. Kemudian ada Kak Zaim _ CY4. Kemudian ada Kak Kami Tua Depok dan Kak Dede
1: yang sudah bergabung. Luar biasa banyak ya yang sudah bergabung di kesempatan siang hari. Karena hari di hari Sabtu ya Mbak Bi, di mana tidak sedikit juga di antara dari kita yang di hari Sabtu dan juga Minggu ini libur. Kalau Mbak Bia sendiri, kalau di akhir pekan ini apakah harus bekerja ataukah juga libur kira-kira?
2: Kebetulan kalau di hari libur ya, di hari Sabtu Minggu tetap bekerja seperti itu.
1: Nah ini tentunya tidak hanya kita aja ya Mbak Bi, cukup banyak di antara dari kita yang juga harus tetap bekerja. Jadi untuk mitra Songgolangit yang kerjanya setiap hari masuk, yang walaupun hari Sabtu Minggu dan juga tidak mengenal tanggal merah harus tetap bekerja. Nah ini tetap semangat buat mitra Songgolangit semuanya.
2: Betul sekali.
1: Nah mitra Songgolangit di Geraha Warta siang hari ini kita masih akan ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan boleh banget ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, di siang hari ini juga sudah ada yang bergabung. Ada Mas Conot, kemudian ada Mama Srian, ada Mas Dimas Agung, kemudian ada juga dari Tua Gapat. Oke, terima kasih banyak untuk mitra Songgolangit semuanya yang baru saja bergabung. Boleh banget sambil dibantu tap love-nya. Dan untuk mitra Songgolangit yang mungkin belum follow akun TikTok kita, bisa di follow terlebih dahulu. Dan juga ada Instagram kita di songgolangit.png. Semuanya akun media sosial kita jangan lupa di follow terlebih dahulu biar mitra Songgolangit tidak ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, karena di siang hari ini kita masih di program Geraha Warta ya. Sepertinya di meja gatekeeper ada Mbak Bia ini juga sudah siap dengan informasinya. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, mitra Songgolangit boleh banget kalau mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau request lagu, sekedar say hello pun juga boleh. Sambil kita tunggu, kita coba bergeser terlebih dahulu ke meja gatekeeper. Ada rekan Bia dengan informasinya.
3: Ada satu buah informasi dari Ponorogo, yakni Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ponorogo mulai mengubah sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Brican. Praktik open dumping resmi dihentikan dan diganti dengan metode kontrol landfill sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah. Hal ini juga ditanggapi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo, yakni Adi Fahri, yang menegaskan bahwa penghentian open dumping bukan berarti operasional TPA Brican itu ditutup. Namun aktivitas pembuangan sampah ini tetap berjalan, namun dengan pola pengelolaan yang berbeda. Dalam sistem kontrol landfill, timbunan sampah lama ini ditutup menggunakan lapisan tanah setebal sekitar 20 cm sebelum kembali dimanfaatkan sebagai lokasi penimbunan sampah baru. Untuk mendukung perubahan sistem tersebut, DLH mengalokasikan anggaran sebesar Rp235 juta dan dana itu digunakan untuk pengurukan timbunan sampah yang diperkirakan mampu menutup sekitar 3/4 area TPA. Setelah proses pengurukan selesai, lokasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai area pembuangan sampah baru. Gunungan sampah yang ada juga akan dipadatkan agar kapasitas penampungan lebih optimal. Adi juga memperkirakan bahwa kapasitas hasil pengurukan masih mampu menampung sampah selama beberapa bulan ke depan. Namun, untuk mengantisipasi kondisi penuh kembali, DOH berencana untuk mengusulkan tambahan anggaran sebesar 450 juta dalam perubahan anggaran keuangan atau PAK. Dan tambahan anggaran tersebut diproyeksikan sebagai solusi sementara hingga operasional tempat pemrosesan terakhir yang baru ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.
1: Informasi dari Meja Gatekeeper.
4: FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Sunggolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junia, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Sang Belanga, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Panaraga. Jadi siang hari ini Mitra Songlangit ternyata sudah cukup panjang ya kebersamaan kita di Geraha Warta Siang dari pukul 10 sampai dengan saat ini. Dan artinya Talita dan juga rekan Bia pamit undur suara terlebih dahulu. Sebelum itu kami sampaikan terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatian Mitra Songlangit semuanya. Terima kasih banyak untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung, yang sudah follow, yang sudah tap love, yang sudah berbagi informasi, pokoknya terima kasih banyak. Namun jangan khawatir Mitra Songlangit, karena selepas ini masih ada program apa Mbak Bi?
1: Selepas ini ada program Suara Jawa ya.
0: Betul. Nah, jadi nanti selepas ini dari jam 14 sampai dengan jam 16 masih ada program Suara Jawa yang akan dipandu oleh rekan Bia. Betul. Dan akhirnya Mitra Songlangit dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia.
1: Saya Bia,
0: pamit undur diri dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Koper hebat, koper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 14. Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Kali FM Radio Songgolangit. Informasi dan solusi kebangun rogo. Wili jelang siang, mitra kinasi Songgolangit ing pun di kemawon panjenengan tumunung. Inje muki-muki mitra kinasi Songgolangit setoyo tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan, lan kelancaran anggenipun nyambet damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari.

0: حديث روايات بخاري ومسلم.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Radio Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit, tasih wonten giaran Suara Jawa. Lan informasi pertama, inggih menika saking Madiun. Peredaran rokok ilegal ingkang boten ginakaken pita cukai wonten ing wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean C Madiun. Dumugi samenika tasih dados kawigatosan ingkang serius. Sadangunipun semester kapisan tahun 2016, bea cukai Madiun kasil ngamanaken kirang langkung 8 yuta batang rokok ilegal saking puluhan operasi penindakan ing sampun dipun tindakaken. Adhedhasar data dumugi wulan Juni 2016, Bea Cukai Madiun sampun tindakaken 44 kaping operasi penindakan tumrap peredaran rokok tanpa pita cukai ing sedaya wilayah kerjanipun. Pegawai Seksi Penindakan lan Penyidikan utawi P2 Bea Cukai Madiun, inggih menika Yuda Afriansah, ngandharaken bilih jutaan batang rokok ilegal menika kasil dipun amanaken saking maneka warna operasi ingkang dipun gelar salah beting 6 wulan pungkasan. Nanging mekaten panjenenganipun ngandharaken bilih pihakipun dereng nindakaken rekapitulasi kanthi rinci gegayutan wilayah-wilayah ingkang dados papan panemuan rokok ilegal menika. Mirsani bilih temuan rokok ilegal tak seinggil, Bea Cukai Madiun negesaken badhe tansah giyataken upaya pemberantasan. Saliyane nindakaken operasi rutin ing lapangan, pihakipun ugi langkung ngencengaken sosialisasi dateng masyarakat soho para pelaku usaha ngenani bebaya soho akibat hukum saking peredaran rokok ilegal. Samentawis menika Kepala Seksi Penyidikan lan Penindakan Satuan Polisi Pawang Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun inggih menika Elvin Isna Christian negesaken bilih pihakipun badhe tansah sesarengan kalian Bea Cukai anggenipun memberantas peredaran rokok ilegal wonten ing Kabupaten Madiun. Miturut panjenenganipun, sinergi antar lembaga menika wigati sangat supados distribusi rokok tanpa pita cukai saged dipuntekan. Soho ningkataken kesadaran para pelaku supados tansah netepi pranatan cukai ingkang sampun katepaken. Inggih mitra kinasih Sunggulangit menawi dipuntingali saking pawartos menika, peredaran rokok ilegal mboten namung rugiaken negara saking sektor cukai, nanging ugi saged ndadosaken persaingan usaha ingkang mboten sehat lan bebayani tumrap masyarakat, amargi mutu saha keamanan produksi pun mboten mesti kejamin. Lan pramila wonten sinergi antawisipun aparat penegak hukum, pelaku usaha, swa masyarakat dados kunci ingkang wigati kagem nyegah lan ngirangi peredaran rokok ilegal. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, sampun tindak datang putih-putih rumiyin tetap setia sesarengan kalian kula, biya wonten giaran Suara Jawa, amar kita sekatah pawartos lan informasi migunani ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggul Langit FM.
1: Injil Mitra Kinasi Song Langit Tase Wonten Kiaran Suara Jawa. Lan informasi menika saat niki saking Kabupaten Ponorogo. Sampun kirang langkung gangsal wulan, saat sampunipun ambruk amargi diterjang banjir. Jembatan Nambak dumugi samenika dereng ugi pikantuk perbaikan. Jembatan ingkang dados akses panghubung antawisipun Desa Nambak kalian Desa Koripan menika sakniki namung saged dipunliwati lumantar sesek pring ingkang dipundamel warga minangka jalur darurat. Kawontenan menika narik kawigatosan Misteri Effendi ing dinten Kamis 3 Juli panjenenganipun rawuh langsung datang lokasi kagem riksa kawontenan jembatan saha ngrembak perkembangan usulan bantuan perbaikan ingkang sampun dipun ajokaken dening pemerintah Kabupaten Ponorogo dhateng Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Miturut Misteri Effendi, adhedhasar koordinasi kalian dinas terkait sedaya persyaratan administrasi saat temenipun sampun jangkep lan usulan ugi sampun dipun saluraken. Nanging dumugi pungkasan wulan Juni dalam wonten kepastian saenggo piyambakipun milih mudun mriksa kondisi jembatan. Sesek pring kanthi dawan kirang langkung 3 meter ingkang dipundamel warga samenika dados satunggalipun akses kagem aktivitas padintenan. Senajan mekaten kondisinipun dipunrasakaken tasih kirang aman tumrap masyarakat ingkang ngliwati. Lan kagem nyiptakaken penanganan wonten kalih alternatif ingkang badhe dipunpayakaken. Setunggal niki wonten ngusulaken pembiayaan bebarengan antawisipun pemerintah Kabupaten Ponorogo lan pemerintah Provinsi Jawa Timur kagem bangun jembatan permanen kanthi perkiraan anggaran antawisipun 6 dumugi 7 miliar. Dene alternatif kaping kalih ngusulaken bantuan dana darurat lumantar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur kagem dandosi bagian jembatan ingkang rusak kanthi kebutuhan anggaran kirang langkung 600 juta rupiah. Misteri Effendi ugi badhe sesarengan koordinasi kalian Lisdiarita kagem ngrembak skema pembiayaan pembangunan jembatan permanen ingkang dipun targetaken saged kawujud ing taun 2028. Miturut panjenenganipun jembatan menika sejatosipun sampun gadah status darurat wiwit rusak amargi bencana ing taun 2018 saengga masyarakat ngantos menika tasih ngantos-ngantos realisasi pembangunan jembatan permanen. Inggih mitra kinasih sang langit, menawi dipuningali saking kawontenan menika jembatan boten namung dados sarana penghubung antawisipun satunggal papan kalian papan sanes, nanging ugi dados penunjang utama tumrap aktivitas ekonomi, pendidikan, soho gesang padinanan masyarakat. Lah, pramila masyarakat ngajeng-ajeng supados perbaikan saged enggal kelampahan, saengga warga boten malih gumantung dhateng jalur darurat ingkang saged bebayani kaslametan. Mugi koordinasi antawisipun pemerintah daerah, pemerintah provinsi saged ngasilaken solusi ingkang cepet lan nyata supados mobilitas masyarakat saged lumampah kanthi langkung aman, nyaman lan lancar. Inggih mitra kinasih sang langit, amargi wetul kebersamaan kita tasih panjang nggih ngantos tabuh sekawan sore, mila sampun tindak datang dipun di rumiyin tetap setya ngancani biya ing Suara Jawa wonten ing Radio Songgelangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgelangit FM.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mitra Sanggar Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok yo unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: Erika tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundo datang, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko langgeng jaya tani, timur pasar kesugihan Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
6: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
8: Eksis Digital?
6: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sunggulangit pukul 15.00.

0: Mo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasi song langit, tase wonten ingkiaran suara Jawa, tapuh gangsal welas langkung setoso. Lan sugeng siang nggih mitra kinasih sang langit. Mugi panjenengan tansah pinaringan kasarasan lan kapingahan. Menawi panjenengan gadah kacamata ingkang sampun rusak utawi ngraosaken penglihatan sampun boten nyaman, biya wonten setunggal informasi ingkang setunggal menika. Abit wonten penawaran istimewa saking Optik Os Kacamata Ponorogo ingkang sayang sangat menawi dipun liwati. Para mitra kinasih sang langit, sameneika Optik Os Kacamata Ponorogo beto program tukar tambah kacamata rusak kanti penawaran ingkang nguntungaken. Menawi panjenengan gadah kacamata lawas utawi rusak, boten perlu dipun pendem wonten lemari. Saged dipetemawon nggih teng dhateng Optik Os Kacamata, amargi kacamata rusak panjenengan saged dipun regani ngantos 250.000 minangka potongan kagem tumbas kacamata enggal.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya kacamata cabang manapun, kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo sing abang-abang nanti ayo.
2: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi bidul, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane lemah, ing semprotke ning tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis aku smudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro sageteng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Upok KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya

Kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira loh, kamu punya keluhan mata aja cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan kacamata gratis apa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 100 Gaten, Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, buka setiap hari hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: at Destinan.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Injih mitra kinasih Sunggulangit Tasik.

wonten kiaran suara Jawa. Jemeniko wonten setunggal informasi saking Kabupaten Madiun. Para peternak ayam petelur ing Kabupaten Madiun samenika saweg ngadepi kahanan ingkang boten gampil. Regindok ing tingkat peternak niki mudun dumugi kisaran 20.000 saben kilogram, dene biaya produksi saya mundhak amargi regi pakan ternak ingkang ugi ngalami kenaikan. Garan menika ndadosaken kathah peternak ngalami kerugian. Salah satu galing peternak ayam petelur saking desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, inggih menika Suciani, ngandharaken bilih regi endog ing tingkat peternak sampun bertahan wonten ing angka menika ting kalih minggu pungkasan. Miturut panjenenganipun supados peternak boten ngalami rugi, paling boten regi endog kedah wonten ing kisaran 24.000 saben kilogram. Sujiani ugi nyariosaken bilih sempat wonten pengepul ingkang nawar regi 17.700 rupiah saben kilogram, nanging tawaran menika boten dipuntampi. Piyambakipun langkung milih nyimpen stok endog wonten ing kandang kanthi pangajeng-ajeng regi endog badhe saya-saya ing dinten-dinten salajengipun. Lan miturut panjenenganipun kanthi regi ingkang wonten samenika, biaya produksi langkung ageng tinimbang asil penjualan. Saengga menawi kahanan menika terus kelampahan, usaha peternakan saged kaancam mandeg utawi gulung tikar. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih mudhunipun regi endog dipun kira dipun pengaruhi dening melemahipun daya tumbas masyarakat. Mliginipun nalika sasi Muharram utawi sasi Suro. Lan ing sisi sanes, harga patokan pembelian utawi HPP saking pemerintah ingkang dipuntetapaken 6.000 saben kilogram dumugi sakmenika dereng saged dipunraosaken dening para peternak. Karan menika saya aurat amargi regi konsentrat pakan ayam ugi mundhak sajroning kalih wulan pungkasan. Saking rego 330.000 saben sak, sakmenika mundhak dados antawisipun 25.000 dumugi 437.500 rupiah saben sak. Sakmenika Suciani ngingu kirang langkung wonten 1.600 ekor ayam petelur kanthi produksi endog antawisipun 75 dumugi 80 kilogram saben dinten. Naing kanthi mundhakipun biaya produksi, usaha ingkang dipunlampahi sampun boten saged maringi kauntungan kados saderengipun. Piyambakipun ngarep-arep supados pemerintah enggal nindakaken langkah nyata, mliginipun wonten ing pengendalian regi pakan, saha njagi kestabilan regi endog wonten ing pasaran, supados para peternak boten tansah nandang kerugian. Injih mitra generasi Songgelangit, nalika biaya produksi saya mundhak nanging regi jual endog malih saya mudhun, mesti kanan menika ndadosaken para peternak saya angel anggenipun jagi kelangsungan usaha. Lan pamilo dipunajeng-ajeng wonten langkah konkret saking pemerintah saha peternak saya angel anggenipun jagi kelangsungan usaha.

0: Radio Songo Langit, amargi tasih wonten informasi lan lagu-lagu jamarsari kagem panjenengan sedaya.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songo Langit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata yang dibugi, segera di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa di Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Di situ pura

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suro, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak Gensak yang pasti diserbu, pakai kecap spesial.
3: Nih, cobain semur kecap sedap kedelai hitam. Auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inci Hamidra Kinasi Sunggulangit Tase Wonten Kiaran Suara Jawa. Lan informasi niki bergeser teng Nganjuk. Lelampahan awan ing jalur Nganjuk dumadakan dados mencekam sasampunipun satunggaling bus antar kota kecelakaan lan mlebet ing aliran kali sasampunipun tabrakan kalian truk. Warga ing sakitaripun langsung tumindak cepat maringi pitulungan dateng para penumpang saderengipun tim evakuasi rawuh ing lokasi. Kecelakaan menika dumados wonten ing wilayah Kadangrejo, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Dinten Sabtu, 21 Juli, kirang langkung tabuh 12, langkung 30 menit.

0: Bus Sugeng Rahayu dipun laporaken tabrakan kalian satunggaling truk fuso kanthi nomor polisi S9687UR saengga bus kasebut terguling lan mlebet ing aliran kali. Amargi kedadosan menika, puluhan penumpang ngalami tatu lan langsung dipun evakuasi dhateng Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk saha RSUD Nganjuk kagem pikantuk perawatan medis. Ngantos tabuh sekawan welas waktu Indonesia Barat, proses evakuasi bus saha truk tasih dipuntindakaken dening petugas. Tim gabungan ngupados ngangkat kendaraan ingkang kacilaan, sekaligus mesthekaken bilih boten wonten korban sanes ingkang tasih wonten ing lokasi. Lan sasampunipun kedadosan, warga ingkang mapan wonten ing sakitaripun papan kecelakaan langsung sesarengan maringi pitulungan dhateng para penumpang. Nanging dumugi samenika dereng wonten keterangan resmi saking pihak berwenang gegayutan cacah penumpang utawi rincian korban. Pihak kepolisian ugi sampun nindakaken olah papan kedadosan, data para korban saha nyelidiki sebab-sebab kecelakaan. Kajawi punika, arsa lintas ugi dipun atur supados proses evakuasi saged lumampah kanthi lancar lan boten dadosaken kemacetan ingkang langkung dawa. Dumugi samenika sebab mesti saking kecelakaan menika tasih wonten ing proses penyelidikan. Inggih mitra generasi Solangit, mugi sedaya korban ingkang tatu enggal keparingan kasarasan lan penyelidikan ingkang dipuntindakaken pihak kepolisian saged enggal maringi kejelasan babagan sebab kedadosan menika supados saged dados piwulang kagem sedaya. Inggih mitra generasi Solangit, informasi menika ingkang saged kula aturaken wonten ing program Suara Jawa dinten menika, mugi sedaya informasi ingkang sampun kasuguhaken saged nambah wawasan lan maringi paedah tumrap panjenengan sedaya. Kula biya pamit undur diri, sugeng lajengaken aktivitas, tansah ngati-ngati wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung lan tetap ngugemi kebajikan saha budaya Jawi. Inggih matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, cekak, sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sunggulangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogolegit 11.2 FM bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan menemani Anda dalam program Pawitan di Rogo edisi 4 Juli 2026. Adapun beberapa informasi yang telah kami rangkum sebagai berikut. Sekolah rakyat tingkat SD di Ponorogo sepi peminat, SMP, SMA penuh. MBG libur harga ayam potong di Madiun anjlok hingga Rp30.000 per kilogram, namun daya beli tidak naik. Bicara Sogolegit, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Sogolegit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anget.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis.

0: Pasha.
1: Ya, apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pengumuman. Kagem sedaya Ponorogo engkang kedah kacamata rusonggo tukar tambah teng optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul Bang. Kamu punya kacu. Tukarkan OS di Jalan Sultan di Jalan Suromonggolo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira kalau kamu punya keluhan mata ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Sukulit kembali di Radio Sukulit 11.2 FM bersama saya Jeng. Adapun informasi kali ini berada di Ponorogo. Program Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kondisi yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, kota peserta didik untuk jenjang SD masih jejak. Sebaliknya, kuota jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi. Bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang tersedia. Hingga awal Juli, kuota SD-kan sebanyak 15 anak. Membuat pendampingan program keluarga harapan atau PKH masih terus melakukan penjara didik dari keluarga yang memenuhi kriteria. Ketua tim PKH Ponorogo, Kademin, mengatakan penmasing, ya optimis jumlah peserta didik akan terus bertambah setelah dimulai. Kademin selahus masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, pada 15 Juli mendatang diperkirakan akan ada sekitar 11 calon siswa tambahan bergabung. Berbeda dengan jenjang SD, minat masyarakat terhadap sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA justru sangat tinggi. Masing-masing kuota sebanyak 30 siswa telah terisi penuh. Bahkan masih terdapat puluhan calon peserta didik yang telah lolos proses verifikasi. Tetapi belum karena keterbatasan. Di jenjang SMP terdapat 21 siswa, di SMA mencapai 28 siswa. Cuma di sekolah rakyat, para calon peserta didik tersebut dipastikan tetap memperoleh akses pendidikan. Pemerintah telah menyiapkan skema agar mereka dapat melanjutkan pendidikan di sekolah lain. Rencananya seluruh siswa yang lolos seleksi akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke sekolah rakyat permanen di Madiun. Selama mengikuti pendidikan, mereka akan menerapkan sistem sekolah berasrama. Karamin menegaskan proses penjaringan diberangkatkan.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak saged diregani, kehatos lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau Dolo. Kacamata lama bisa dihargai Rp50.000 sebagai potongan dulu. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregani ngantos kalih atus 50.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani oleh diskon gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai terbaru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di Pawitan Dirogo, kali ini informasi kita berada di Madiun. Pembeli daging ayam potong di Madiun, Jawa Timur tidak meningkat meskipun harga ayam potong anjlok lantaran program makan bergizi gratis libur. Pembeli ayam potong di pasar besar kota Madiun, Eva Wijilestari menyebut bahwa turunnya harga daging ayam tidak diikuti kenaikan penjualan. Menurutnya, daya beli masyarakat masih relatif sama sehingga volume penjualan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Harga daging ayam di Kota Madiun berkisar Rp30.000 per kilogram. Nilai itu jatuh dari 2 pekan lalu di mana harga ayam potong bisa mencapai Rp37.000 per kilogram. Eva mengungkapkan turunnya harga juga tidak membuat keuntungan pedagang bertambah sebab harga beli dari pemasok juga ikut turun. Dengan demikian keuntungan tetap relatif. Dia lantas memperkirakan harga ayam akan kembali merangkak naik pada pertengahan Juli 2026. Kondisi itu terjadi seiring dimulainya kembali program MBG. Eva mengatakan penurunan harga bukan disebabkan pasokan ayam, sebab jumlah pasokan di normal. Karena itu turunnya ikut senang oleh para pembeli, salah satunya Amalia, merupakan warga dari Kota Madiun. Amalia mengaku sangat senang karena harga kebutuhan pokok lebih murah dari biasanya. Ia pun berharap harga pangan tetap stabil dan terjangkau sehingga akan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kita langsung lagi usai sudah berjumpa kita di program Pawi Tandi Rogo edisi 4 Juli 2026 bersama saya Jimmy Wakingkong. Dan akhirnya selamat beraktivitas.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah, akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, dikir. Jadi kalau dikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li'amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan ya, sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang diponis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh melakukan konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya. Jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makam. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
3: 100 ribu? 200 ribu? Ya, cari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis.
3: Michael Echard.
2: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
3: Hambat, salam.
2: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati?

untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama. Saya tanya begini, kenal Abu Jahal enggak? Ya Allah, makin siang nih, enggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal nabi? Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya nabi unggul. Dan bulat pernah, bulat dengan nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal, sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan nabi. Enggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh yang enggak pengen tahu itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia enggak bisa nolak. Memilih seseorang di tempat terbaik yang kita enggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmudah. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmudah itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat salat. Itu lewat salat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, enggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga enggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, enggak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata enggak pakai uang, enggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar salat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya enggak Allah tetapkan, enggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan.
Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah belum dapat, akumulasi, paham. Ah, bisa dapat satunya. Ikhtiarnya apa? Nih, tahajud. Dan hajud. Sebut salat hajat. Hajat, beda. Hajadu, tahajat, tahajud. Beda. Tahajud, di situ aja. Mana staf? Oh. Siapa nih siapa? Tahajud. As katahnya ha jim dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, dal. Hajada itu bangun tidur malam. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha dapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, enggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini enggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, enggak kalau pasang alarm malam itu enggak satu ya. Bangun, jelek. Minimal ingat berikutnya kan? Allah itu sudah tahu kita itu. Karena Ali malah mengetahui. Betulnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Yang kedua, pengen. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Tapi menguras energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita sedekat itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini subuh akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surat 65 itu alat besar di enggak ada itu kalaunya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat 3 apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan.

Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Ini ke sini, dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logika tuk hasil usaha? Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, gak usah sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Sama kalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan. Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua.

0: saiki?
1: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
3: Ya wis, Mbah.
4: Lergane pira to?
2: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
4: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
2: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
4: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
2: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
4: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
2: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Basu lho, jelas itu.
4: Lah piye lho Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
2: Aduh, iki tekor-tekor. Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Suster.
6: Iya dok.
5: Pasien kamar 5 kok gak ada?
6: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku. Dengan ukuran lengkap 6 sampai untuk jilid mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Brosur maupun brosur juga bisa loh Pak.
5: Axis
4: Digital belum di Axis. Kita juga diker Barna. Di karyawan mah.
5: Kamu buang terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: lagi sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitangnya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yashitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Meski tempurannya crunchy.
0: Go!

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogelaget 11.9 FM bersama gue ya di program Graha Warta Malam ya. Gue Jimmy Walking Kong pastinya. Dan kali ini ada informasi terbaru ya dari kota Lumajang ya. Jadi kalau Lumajang tuh Ponorogo ke timur lagi ya. Terus lah ya. Kemudian ada informasinya yakni seorang gadis yang ditemukan tewas tanpa busana di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, diduga merupakan korban pembunuhan. Korban bernama Merinda Tri Agustin, berusia 19 tahun, merupakan warga desa Kalipenggung, kecamatan Randu Agung, diduga dibunuh kekasihnya sendiri. Sebelumnya korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah tanpa mengenakan busana. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Surapto mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP menunjukkan bukti tanda-tanda penganiayaan yang dialami oleh korban.

0: Selain menemukan luka pada jari tangan sebelah kiri korban, ditemukan juga celana terikat pada bagian leher korban dan mulutnya disekap menggunakan kain. Pihak keluarga sempat mengungkapkan bahwa terdapat luka sayatan dan memar pada tubuh korban. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penyebab luka tersebut. Menurut Surapto, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum ditemukan tewas. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Ari Nurul Aulia menjelaskan pelaku pembunuhan sadis tersebut merupakan kekasih korban yang bernama Ari. Ia memastikan pelaku saat ini sudah diamankan untuk menjalani proses hukum di Mapolres Lumajang. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mendalami motif maupun kronologi lengkap penyebab aksi pembunuhan tersebut.
1: Songgolani.
0: Wah, zaman sekarang memang zaman edan ya, Wiro Soklit, karena ya nyawa sekarang kayak nggak begitu berharga gitu loh. Banyak banget aksi-aksi ya seperti ini ya, aksi pembunuhan-pembunuhan dan lain sebagainya. Memang di era sekarang kita juga harus menjaga anak kita ya, terbagi umur 19 tahun tuh umur yang sudah SMA ya, setelah SMA ya. Jadi terlebih lagi bagi Anda orang tua ya, memiliki anak perempuannya, harapnya ya dijaga dengan baik-baik gitu ya, agar hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya, seperti inilah contohnya. Dan ketika mungkin ya susah juga ya, memang masih labil, kemudian sudah milih cowok, memang di era sekarang memang cukup sulit sekali ya. Kadang orang yang kita kira benar, orang yang kita kira baik bersama kita, ternyata adalah orang yang memiliki niatan-niatan buruk. Jadi apapun itu ya, berhati-hatilah, kecuali dengan orang tua kalian sendiri ya. Kalau orang tua kalian ada yang mungkin, kan enggak semuanya, enggak semua orang tuh orang tuanya baik ya. Ada juga yang mungkin agak aneh, tidak tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ya, intinya itu sesuaikan saja dengan ya, kalau mungkin mereka berlebihan ya, kita balas dengan hal-hal yang lain gitu. Maksudnya mungkin kita menghindari permasalahan konflik dan lain sebagainya. Dan di malam hari ini, langsung lagi yang bagi Anda mungkin ingin request lagu ya, lagunya ada di genre pop 2026, ada lagu mungkin dari Hindia, kemudian Sal Priadi, lagu dari Perunggu mungkin ya, yang kemarin baru tampil di Ponorogo juga, ada JJ Salma Salsabil dan banyak lagi ya. Dan setelah ini juga aku sudah masang di playlist ya, ada lagu dari Rhyme Laude dengan judul Lesung Pipi. Dan selamat mendengarkan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hadis riwayat

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Le, oh, mau teko lampu Bang Ju, arep menggok ngiri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
3: Ladalah.
2: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
5: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
4: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
5: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberi kembut kecepakep hadis.
0: Radio Sunggolangit.

0: Kembali lagi di Radio Sogolegit 11 Kepar WFM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Ya, kali ini informasi kita berada di Gresik. Niat memutar balik, kendaraan justru berakhir naas. Sebuah mobil bernomor polisi L1665CI terperosok ke dalam selokan di Desa Kadanyang, ya, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, setelah pengemudi gagal melihat kondisi di belakang kendaraan. Waduh, kok bisa gitu ya? Insiden tersebut sontak menarik perhatian warga sekitar. Beruntung anggota Polsek Kebomas yang sedang berpatroli melintas di lokasi dan mendapati mobil sudah berada di dalam selokan. Petugas kemudian segera mengamankan lokasi sekaligus berkoordinasi untuk proses evakuasi kendaraan. Kapolsek Kebomas AKP Tatak Sutrisno menjelaskan, pengemudi saat itu tengah mengantar ibunya dari arah Cerme menuju Desa Kadanyang. Namun setelah melewati titik tujuan, pengemudi memutuskan putar balik di pertigaan dekat MI Al-Falah. Saat melakukan manuver mundur, pengemudi tidak menyadari adanya selokan tepat di belakang mobil. Akibatnya, kendaraan meluncur mundur hingga akhirnya terperosok. Meski mobil masuk ke dalam selokan, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Pengemudi dan ibunya berhasil selamat sementara kendaraan dievakuasi dengan bantuan petugas. Terkait kejadian ini, polisi mengimbau kepada para pengemudi atau pengendara agar memastikan kondisi kendaraan maupun perlengkapan berkendara termasuk kacamata jika digunakan saat mengemudi dalam keadaan layak. Gangguan kecil dalam penglihatan dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi dalam memperkirakan situasi di sekitar kendaraan, terutama saat melakukan manuver mundur atau putar balik.
1: Songgolangi.
0: Ya, jadi kalian kalau ketika naik mobil ya, harapnya untuk hati-hati dan perhatikan kondisi sekitar. Nah, belakangnya tuh udah mentok apa burung. Nah, itu sangat penting. Mungkin ia juga tidak sadar ya bahwa belakangnya itu ada selokan. Karena kalau kita lihat di foto, memang agak masuk ke dalam ya, tapi mungkin ia memperkirakan bahwa masih jauh gitu. Wah, keren banget ini. Jadi kalian tuh juga harus fokus ya selain itu, dan pastikan minum air putih yang cukup, karena dengan asupan atau menghilangkan dehidrasi, pasti kita akan kembali fokus lagi dalam melanjutkan aktivitas. Dan di malam kali ini ada beberapa lagu yang akan terputar, tapi ya sebelumnya bagi Anda mungkin yang ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolegit FM.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

Baik, kembali di Rosbelan Komando FM, informasi dan solusi kebanggaan Morocco. Kalau tadi ada lagu dari Four Heavens ya, yang mengingatkan tentang Jakarta hari ini, mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan dulu-dulu ya. Dan sekarang kita ada informasi dari korban kecelakaan bus Sugeng Rahayu melawan Tok Fuso tercatat mati di rumah sakit pada Sabtu. Jumlah itu termasuk 2 supir dan seorang kernet. Bus Sugemor Polisi 57 dalam Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Setelah dengan truk Fuso bernomor polisi S9U kan atas Polri Dawan sudah dalam perawatan di Rumah Sakit Bengkara dan RSUD setempat. Kecelakaan itu pukul 30 waktu Indonesia Barat dan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Antrean kemacet terurai setelah truk Fuso bernomor polisi di bus Sugeng Rahayu masih terbalik di dalam sungai. Herman selaku kondektur bus bawakan karcis ada 40 orang yang sedalaga supir dan kini ada 42 orang. Sementara di dalam truk hanya supir sendirian. Herman mengaku bahwa bus itu disupiri rekannya bernama Bambang. Sedangkan karena Sami sebelum kecelakaan terjadi bus melaju karena jalan di lokasi agak menikmat. Polani. Ya jadi selanjutnya saya Mitra Soklit yang mengalami kecelakaan. Karena barusan tadi juga entah Sugeng Rahayu atau tadi juga bajunya biru ya. Yang enggak biru kan itu ya. Harapan Jaya ya. Ya salah. Berarti benar Sugeng Rahayu terjadi kecelakaan di Nganjuk dan mengalami 27 orang korban kecelakaan. Memang bis-bis itu kadang entah mengejar waktu atau memang biasanya seperti itu ya. Biasanya kalau bis-bis di daerah Nganjuk ke atas ya Nganjuk terus ke yang arah ke Malang beli itu udah bis-bis alap-alap gitu. Apa namanya? Yang kencang-kencang memang wah, apa namanya? Terobos jalur kan itu enggak tahu jalur-jalur kan. Terobos selagi ada mereka terobos. Itu ciri khasnya bis-bis Jawa Timur yang ada di daerah Tulungagung ya. Mulai dari Kediri, kemudian juga lanjut Blitar sampai Malang itu udah gitu. Selain itu Berselamat juga hampir sama. Ada juga Bagong dan lain-lainnya. Yang mengalami kecelakaan segera cepat bisa seperti saya. Sekarang mengudara lagu dari Hindia dengan judul Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah.

0: Gua Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti dimuat. Wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam. Siap tidak? Arti.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good.
2: Dia tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedap. Enggak duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilkos approve. Giliranku bikin yang nasi goreng yang special and delicious. Kentalnya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste very wings good.
3: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Ini bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Sabtu pagi sampai dengan jam. Informasi dan pemesanan di nomor HP 081-332-556684.
6: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, kembali lagi di Radio Sogoi 11.5 FM bersama gue Jimmy Wah King Kong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan ya. Nanti, oh, kayaknya udah mau usai ini ya. Aduh, saya sudah guys, gak kerasa ya kita sudah menemani beberapa jam tadi ya. Dan tapi informasi ini mungkin juga menjadi akhir dalam perjumpaan kita di program ini ya. Jadi didengarkan baik-baik. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menjelaskan alasan penggunaan aplikasi kebugaran Strava di Indonesia dikenai pajak penambahan nilai sebesar 11%. Hal itu menyusul penunjukan Strava INC sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan pengenaan pajak tersebut bukan karena aktivitas olahraga atau penggunaan aplikasi Strava secara umum, melainkan karena adanya transaksi pembelian layanan digital berbayar yang dilakukan konsumen di Indonesia. Jadi prinsipnya setiap konsumsi barang dan jasa di Indonesia dikenakan PPN termasuk layanan digital yang berasal dari luar negeri, kata Inge kepada Kompas TV, kompas.com ya. Dengan perujukan tersebut, pengguna yang berlangganan layanan Strava Premium atau fitur berbayar lainnya akan dikenakan PPN sebesar 11% yang dipungut langsung oleh perusahaan dan disetorkan ke kas negara. Sebagai ilustrasi, apabila biaya langganan Strava Premium sebelumnya sebesar Rp50.000 per bulan, maka setelah dikenakan PPN 11%, total pembayaran menjadi Rp55.500. Jadi 11%-nya ya, kalau 100 berarti Rp100.000 111.100 rupiah.

0: satu-satu-satu, jadi penambahannya 11% gitu. Siapa saja pengguna Strava yang terkena pajak? DJP menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna layanan berbayar. Sementara itu, pengguna yang memanfaatkan fitur gratis Strava tidak dikenai PPN karena tidak melakukan transaksi yang menjadi objek pajak. Mengapa Strava ditunjuk sebagai pemungut pajak? Menurut DJP, penunjukan Strava merupakan bagian dari perluasan cakupan pemungutan PPN. PMSE terhadap perusahaan digital luar negeri yang menjual produk atau jasa kepada masyarakat Indonesia. Selain Strava, pemerintah juga menunjuk 6 perusahaan digital asing lainnya sebagai pemungut PPN PMSE, yakni Envato PT Ltd, Envato Elemen PT Ltd, Danielson Norman Group Inc, Kling AI PT Ltd, Law School Admission Council Inc, dan Plaut LLC. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor, di berbagai sektor ya, mulai dari layanan kreatif, pendidikan, kecerdasan buatan atau AI hingga layanan digital berbasis langganan. DJP mencatat hingga akhir Mei 2026 telah menunjuk 271 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 perusahaan telah melakukan pemungutan penyetoran pajak dengan total penerimaan mencapai 40,55 triliun. Secara keseluruhan, penerimaan pajak dari ekonomi digital hingga 31 Mei 2026 mencapai 52,85 triliun yang berasal dari PPN PMSE sebesar 40,55 triliun, pajak transaksi aset kripto 2,6 triliun, pajak fintech per to peer lending ya 4,98 triliun serta pajak melalui sistem informasi pengadaan pemerintahan atau SIPP sebesar 5,26 triliun. Ini mengatakan semakin banyak platform digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN menunjukkan bahwa pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital.
1: Songgolangi.
0: Ya, menurut kalian gimana nih guys? Berkaitan dengan ya pajaknya akhirnya menyebar luas ke aplikasi ya. Tapi memang untuk yang berbayar gitu. Untuk yang berbayar kena pajak 11%-nya dari total harga kalian beli premium. Beli 50.000 berarti bayar pajaknya 5.500. 5.500 kalau yang menggunakannya 5 juta berarti kalikan 5 kali. Nah, udah. Kelihatan banget uangnya 5.500 dikalikan 5 juta orang tanpa ngapa-ngapain cuman buat kebijakan saja. Nah. Ya harapannya ya Mitra Songgolangi uang pajak kita benar-benar digunakan ya, bukan hanya untuk menggaji mereka ya. Bukan hanya untuk menggaji mereka, kalau bisa gaji mereka itu disesuaikan gitu loh ya. Kadang-kadang gak sesuai dengan kinerjanya gitu loh. Gajinya segini, kinerjanya cuma segini gitu ya. Konstruksi kita juga berkaitan dengan jalan itu gak awet sama sekali gitu. Kalau mau ada perombakan, katakanlah konstruksi jalan ya, perombakan ya sekalian juga dibuat apa jangka panjang gitu loh. Dibuat drainasenya, dibuat agar kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan ini rusaknya apa? Misalkan dianalisis ya kan, dianalisis oh ternyata banyak truk yang lewat dan juga mungkin curah hujan yang tinggi, tidak ada drainase dan lain sebagainya. Itu harusnya dianalisis dulu sebelum pembuatan biar apa? Ya biar jalannya tuh awet. Kayak Jepang keren banget gitu. Tapi ya semoga saja ya dengan pajak yang begitu tinggi kita bisa ya minimal bisa hidup dan menghidupi kebutuhan-kebutuhan kita ya. Dan mungkin itu saja informasi dari Geraha Warta Malam versi saya ya, versi di tanggal 4 Juli 2026 bersama saya Jimmy Wakingkong. Dan saya ucapkan yang mungkin sedang beraktivitas di jalan, berhati-hati dan tetap fokus dalam perjalanannya ya. Dan semoga selamat sampai tujuan. Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukarejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
5: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
4: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
5: Piye Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas menake?
4: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
5: Lah terus sing lahir nomor 2?
4: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
5: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
4: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
5: Piye lo Mas?
4: Ditaleni Rafia.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dah, kowe lagi garap apa toh?
2: Iki lho mbak, garap soal matematika.
1: Alah, tak bedai lah ngono. 3 kali 4 piro dah?
2: 12.
1: Salah.
2: Lah piro mbak?
1: 1500.
2: Ya kok oke okay.
1: Ya bener toh. Wong aku dek ingin tekok tukang foto lho dah. Mas, 3 kali 4 piro? Jawabannya 1500 lho dah. Lah ya bener.
2: Ya Allah mbak, ujung ngono mbak.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.

0: 5'9", brown eyes.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bilan 9,2 FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
7: Radio Songgolangit pukul 20.

0: Hormat, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: to the 5'9" brown eyes.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang.

0: rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
1: sabar bunyi, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bunyi.
2: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus carane nganggo?
1: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho bune.
2: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak, segi regani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus 50.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelayan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
3: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak.
3: Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak.
1: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
9: Radio Sembulangit, pukul 2.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sokolaget 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini bersama gua Jimmy Waking Kong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepat nanti di pukul 10 ya. Jadi di pagi hari yang cerah ini memang ya cukup cerah dan dingin ya, sementara Sokolaget khususnya di tadi di daerah Balong ya, arah Dengo itu kan banyak sawah, kemudian agak berkabut dan berasap. Cukup dingin sekali itu, padahal saya sudah menggunakan jaket Mitra Sokolaget. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin berkendara di pagi hari

0: nih ya, atau olahraga juga, wah cuacanya cukup dingin banget bagi saya ya, bagi saya ya. Tapi memang saya juga jarang olahraga gitu, Mitrasoba gitu. Dan tadi juga ketika aku jalan, Mitrasoba, terlihat banyak banget pelari-pelari culture ya. Ada yang lari, ada yang mungkin bersepeda, kemudian juga ada yang berkeluarga. Kalau di desa tadi ada yang berkeluarga, dan di kota ternyata juga ada kayaknya race deh. Kayaknya entah itu 5 kilo atau 10 kilo ya. Tadi ada seragaman gitu warnanya oranye, lagi lari semua, juga ada water stationnya. Wah kayaknya ini ada event gitu. Tapi di minggu yang lalu juga ada event. Maksudnya, wah sering banget. Ternyata peminat lari di Ponorogo itu cukup banyak ya. Harapnya juga untuk ya pihak pemerintah ya menyediakan yang namanya trek lari yang bagus gitu ya. Karena memang kita lihat banyak juga mitra soglit yang berpartisipasi gitu ya. Cukup banyak juga yang berpartisipasi. Jadi ya harapnya terlebih lagi kan juga salah satu aplikasi yang dicintai para pelari culture kan Strava itu ya, juga ada pajaknya bagi Anda yang premium, tapi ya bisalah pajaknya dialokasikan ke sana. Bukan hanya membayar gaji ya, setidaknya adalah fasilitas-fasilitas baru yang bisa untuk kemudian mendukung ya, siapa tahu dari tempat atau fasilitas yang mumpuni kita bisa mencetak atlet-atlet yang bisa kemudian mewakili Prapon ya di Jawa Timur, bukan hanya dari kontingen Surabaya saja ya, Surabaya, Malang dan lain sebagainya, kota-kota besar, tapi Ponorogo juga bisa mampu untuk kemudian menyumbang. Wah itu keren banget, bukan hanya Jawa Timur yang bangga, tapi juga Ponorogo pastinya akan bangga. Dan informasi pertama kita ada di cuaca ya, terpantau di daerah Selabung, kemudian Ngerayun dan Bungkal mengalami cuaca yang berkabut asap ya, cuaca yang cukup dingin gitu. Kemudian ada di Bungkal, kemudian ada di Sambit, Sawo, Sokot, Pulung dan juga Melara, Jetis, kemudian Siman mengalami yang namanya udara kabur. Sementara di Balong mengalami cuaca yang berkabut asap ya. Dan di sementara di Kauman mengalami udara kabur, Badegan kabut asap, kemudian Sampung, Sukerjo, Babadan, Ponorogo mengalami cerah. Selanjutnya ada di Jerangan mengalami cerah juga, dan Ngebel mengalami udara kabur. Wah, di Ngebel juga saya belum tahu ya. Mungkin bagi Anda yang berada di Ngebel, bagaimana cuacanya, kondisinya, wah bagaimana itu boleh di informasikan kepada kami ya. Biasanya juga di Ngebel banyak juga pelari-pelari ya. Kemudian di Jambon cuacanya berkabut asap dan Pudak berkabut asap. Jadi terpantau tidak ada indikasi yang namanya hujan gitu. Tapi memang di akhir-akhir ini cukup dingin sekali ya mitra soklogit. Jadi ya kayaknya kipas sudah satu aja kayaknya udah dingin deh. Saya juga ngalamin sendiri ya, satu aja itu udah cukup dingin. Jadi ya gak sampai, biasanya dulu tuh tiga, sampai tiga itu baru kerasa. Sekarang satu aja udah dingin-dingin banget gitu. Dan bagaimana pagimu di hari ini? Coba kalian ceritakan dan kirim di 0811-3555-9992. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan memberikan informasi selengkapnya kepada Anda. Tetap di Radio Songgolangit FM.
1: Songgolangit.
2: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi Tante. Aromanya menggoda, sedapnya enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan?
3: Pasti tahu dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu.

0: kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital.
0: Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
0: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tempat cepat, kualitas.

Ya, kembali lagi di Radio Sokolengit 11 Bulan Kemarin WFM. Dan kali ini ada informasi yang cukup keren ya. Fakta gitu. Jadi ada dari Magetan, Mitra Sokolengit, kehadiran Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, KDKMP, di berbagai daerah belakangan menjadi perhatian publik, bukan semata karena programnya, tetapi juga karena lokasi sejumlah gerai yang dinilai kurang strategis. Di sejumlah wilayah Indonesia, bangunan koperasi ini disebut berdiri di dekat area pemakaman persawahan, tambak, hingga lokasi yang bersembunyi dari jalur utama. Tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai efektivitas koperasi dalam menjangkau konsumen di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Fenomena serupa juga terlihat di beberapa desa dan kelurahan. Yang pertama ada sejumlah gerai berdiri di lokasi yang kurang strategis ya. Contohnya berada di Desa Pelangkrongan ya, Kecamatan Poncol. Bangunan koperasi tampak berdiri di hadap jalan sehingga menarik perhatian ya, jalan. Sementara itu di Kelurahan Lembean Kulon, Kecamatan Lembean, gerai koperasi dibangun tepat di depan tempat pemakaman umum ya. Ada pula gerai di Desa Tapen yang berada di depan saluran irigasi, sedangkan di Desa Krowe lokasinya berada di tengah kawasan persawahan produktif. Lokasi-lokasi tersebut menjadi perbincangan terutama di media sosial. Nah, banyak, ada tiga atau empat tadi. Dan juga warga mempertanyakan siapa target pasarnya jika lokasinya di sana. Masyarakat mempertanyakan konsep pasar yang akan dibidik Koperasi Merah Putih. Mereka menilai keberhasilan sebuah gerai sangat bergantung.

0: Atau bersembunyi-sembunyi gitu ya. Kritik tidak sedikit masyarakat yang memberikan pandangan berbeda. Mereka menilai lokasi yang jauh dari keramaian bukan berarti tidak memensi. Pendapat serupa disampaikan oleh Dwi, warga desa Tapen. Menurutnya lokasi di dekat persawahan maupun saluran irigasi justru bisa menjadi daya tarik tersendiri. Pada akhirnya warga menilai keberhasilan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh lokasi bangunan, tetapi juga kualitas pengelolaan, harga yang kompetitif, serta kemampuan koperasi memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra sobat, kita memang belum sepenuhnya di itu ya, mitra Songgolait. Belum sepenuhnya apa namanya? Terlaksanakan ya harapannya ya KDMP. Mungkin yang di sawah, kalau menurut pandangan saya, kalau di sawah nanti banyak petani yang mungkin kepanasan. Kalau kehausan tinggal mampir ke koperasi. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, koperasi memang sejatinya atau pada konsep awalnya yang dipelopori oleh Hatta ya, Hatta waktu itu merupakan salah satu wakil presiden, dia memperakarsai koperasi dengan harapan itu adalah salah satu pasar dari sebuah desa. Nah, jadi yang mengelola itu pure orang-orang desa sana, kemudian hasil-hasil buminya di sana kemudian diperdagangkan ke pasar yang lebih besar lagi. Nah, itu konsep-konsep awal yang mungkin sangat cocok. Tapi kan memang di era sekarang ada sedikit yang bergeser ya. Entah itu secara pelatihan secara militer, kemudian seolah-olah menjadi, wah banyak banget lah. Yang mungkin saya rasa, menurut pandangan saya ini kurang relevan. Tapi selebihnya kan nanti juga ada pendidikan yang berkaitan dengan kekooperasian dan juga pendidikan tentang kelautan ya. Karena memang ada dua program selain KDMP dan juga rakyat nelayan apa gitu. Pokoknya itu seperti itu. Ya harapnya sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Dan semoga apa yang dicita-citakan oleh presiden kita ya terwujud juga ya, berkaitan dengan koperasi dan juga kaitannya dengan nelayan tersebut. Dan bagi Anda mitra Songgolait yang ingin request lagu di pagi hari ini ya, menemani Anda mungkin sedang beraktivitas ngopi atau makan pisang goreng, sarapan pagi dengan pecel ya, bisa banget menghubungi di 08113555992. Dan jangan keberbalik karena setelah ini kami akan berbagi informasi lagi kepada Anda ya, pastinya setelah jeda pariwara berikut ini. Adapun lagu yang akan mengudara ada lagu dari Bondan Prakoso dan Fade to Black yang dengan judul Waktu. Selamat mendengarkan.

Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangi FM, informasi terkini dan hiburan Anda. Selamitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangi FM.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan, Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu, ubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Lek, sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500 sewu ya.
7: Eleh tenane, Kang.
6: Tapi, enek syarate.
7: Apa syarate?
6: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring koma.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul